0: Yami wuye kokroko Nemi oba senye
1: Number 1 FM
0: Enyumbe nami watuwa Osi!